Reka nkwifurize kugira igitondo kiza cy'umugisha uherereye hose kandi nizere ko umeze neza cyane. Yewe ukwifuriza ibyo ngibyo nitwa Esca Fifi nushaka kunyite Esther Fifi uwizera nushaka kukanda kanyenyeri abanyita iryo zina ariko na abantu bavuga bati ko tujye gukanda kanyenyeri ehe nta kuntu watubwira amazina iyo ugakanze usanga ayo mazina nitwa Esther Fifi uwizera ndetse hariho Fifi kabiri aho ni kuri momo hanyuma kumbwa nkoranyambaga uzasanga nitwa Esca Fifi kwa kusasanga wa menshi harimo nabiyitirira umuntu ariko kandi iyi radio ndi kuvugiraho yitwa Radio DC hanyuma mpabarira dushaka kumbuka nkoranyambaga twitwa Radio TV 10 Rwanda umuntu usobanutse ukunda makuru akaba akunda kumenya aho isigeze ukaba udafollowinga Radio TV 10 kumbuka nkoranyambaga zose rwose warasigaye kuko buri segonda buri munota abajyaho amakuru ndi kukubwira nka uguze smartphone vuba urumva wajya no kuri WhatsApp harano bintu byitwa ngo WhatsApp channel ukagenda ukareba ahantu handitse ngo Radio TV 10 ukayisachinga kandi ndabizi ko muzi kwandika muri abantu basobanutse mwana nize kamera vraiment donc yego hanyuma uce no kuri YouTube du following cyangwa ukore subscribe ufite byiri twitwa Radio TV 10 Rwanda n'ubundi kuri YouTube teni nditwa Radio 10 Zone hanyuma uce no kuri TikTok abantu ba Gen Z bawo kuri TikTok ndetse n'abantu bakuru nsigaye mbona bajyayo bagakata umuziki we mana ubuzima bwa roroshye Instagram Twitter iyo niyo yitwa X LinkedIn abayizi bo ni bake uceye hose udufollowing hanyuma ujye wimenyera amakuru atandukanye